serapi akar mana me putih me kisipi atma kiblet ya kisipi Sipi Sati Sayogi Kiblet.